ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ngai payu che zhilong kun de yu yi men zhe le de huo wei xu ba ge na cha chi che yu shu du mong qi a yi shi xu nia che dan zha la du ma xia yin zha cha long cha da ka wa bu yu che zha chou jiang xu dong la ji ba bu zha yang me shu dong tu ge ma xu dan zha wei shi xu na Chalong Jabu Dang, Tabzu Sibi Juru No, Ronda Yi Xabi, Tsenda Yin. Jibar Sashi Yongla Chepi Gati, Dabcha Dang, Buzin Tanchi Nili Sidi, Gursi Shengu Zambana. Yende Cancen Jibi Hyudungla, Layang Sidur Saba Jidi, Yega Bupanjur. Sashi Yong, Yoyi Guzang Lubi Yakala, Jun Sing Pachi Nima Yi Chadong Ma Zui Bar Go Gu Du. Kyu Dong Har Sing, Xiong Bar Mei Bar, Zhong Nge Ren Zin Yue Ba Dang, Rung Ni Jia La Ba Jiang Di, Jam Jia Nyam Chung Ki Zang Ching La Zhi Si Ke Ba Si. Si Jie Lu Du Ming Bi Duan Ka La, Ren Rong Gun Xiu Na Cha Po Bi Dong Dar Du Si San Ju Jiang, Shubayi na char yue bi rizhu dang, longzhu ma xin, mu tengen ni yue. Zhadong ge sayang kienzhu wi gunka la, kawa puyo chuti, xingyu yu cijie lo ma sa la longa dang, sa ji yong xia ting ting dun ju rong. Qubayi dongbo na, bang er shung mi jie, mu ting ting de yu xin ni. Yan huo yang meng huo la xin xiu ba, gun xia yang meng xia la xin xiu ba si, ning a ba yi

Chobo namba demo oyi, nga zi nyam de, lu ji jang jo kong ni mo da dan ni du to de, bo jong long ching nin zi li kong, kan ge long ching jia, te dong zi zi lin cin, rong yang ji xin kan xibi na, zun ji xiong war, ga zhu xin de qi, nga na lin cin, zo xiong xin ki, rin qin yi.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Chobo namba demo oyi, nga zi nyam de, lu xi jang jo kong nimo da dan ni du to de, bo jong long ching nin zi li kong, kange long ching jia, te tong zi zi lin cin, rong yang ji xin kan xibi na, zong ji xiong war, ga zhu xin de qi, nga na lin cin, zo xiong xin ki, rin qin yin.

ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
yang tibi namba tuen to jo yore. Gangban rola gaxi lakba lela gana chaza jihi lepar nyuwar gibi namba ngasa tobo tuen jo yomare. Ni ni lupu ngado chimaro. Ma gero sena gibi namba mena yabo yore. Wengja jihi jija luji juzi dini shekore. Lupu la ngado shumi kaso ngaso chongza shidi ngazo ta ngaso sungde shina luse nyinga la ditong yon pindo jimbo yore. Soni na jakche samro. Genku nanja zatong chidi lungtu da rondo tsue rinpo sheko. Genku nan powin judo himbi wangke zatong ki tini satayin manza da tenri nyongzi diba da tsuju donyan yawa sheko jina hajan kike jimbo re. Yeni kundru jimbo shemro. Natsu geba da duni genku mangbo he kundru langlawi nisu tujo yore. Lungkang sowi tini hina Genpa nanji rangyi ji senkaan la cunji shi hiba gore. Dunda drogab lulu ngani drona dunda mabu rangyi ji roto jore. Ngani changra bame to tomro. Genpa nanji tamaa timba ta changra tongwa cimu nongchi wa suju gongchi ngenpa yurti lujung junchu shi pa ta ninda ngekukwa junchu shi to na lungkaan rangyi ji suto jore. Senka naba. Xiang la zuzu du duyi re na nye la nipa yubi kuru kyuji. Zuzu du duyi re na nye la nipa chimbo yore. Te ya yoro lenge nyingi ribi dute kibi to kubi xinjo zuyi le ngoba ta na zuzu du duyi re na nyingi deta la nipa chimbo yoba ten yore. Inji lindu lo chi che xinjo bi xinjo zhoge nangang la yige shi ba ta te jakab nga yi lo joji ni jaja du pa che ceda shi bi ma tra jek da nga don yoba re. Tsoda tangne sheka deda choje sheka bime yinpa tang changyo lo nga jinga yiri. Tsoda shibi goren cho, tsoda tangne shingi riri gangbi tengdo kuzi nire ngusho tsoda shetobi yojeri jani kuzi hingi detangla daje shibari. Yegi shiji shinjo mene ngusho wenchang shina hingi detangla pinto chenpo yoba tang teni ngusho yangmo shibata nin dangne nyawa yijang hingi detangla pinto chenpo yoji. Zuzu du duyi re na nyingi de ta la neba chenpo yebi nilog di yobari. Shinjo le tenpa ta na